ku kanela evangeli ita ku makopo asusa tingana wamuo wadedereka anti ena mwinyi ina ujumbisa aina makana yenu akaka ni mabaja kaka ni

0: Mwingisiti ya kulosa ni Assemblea Municipal Rashidropa na Shaka Namasha. Ina mamana Bella da Gloria Mikas Mulyovu imurangeli wa uvuli. Ina tatana Asani Musa imurangeli nanza wa banda ra kasifri limu Assemblea Municipal. Ina tatana Janeiro Jikiseni iwa bandara Arnamu iugamu inatatana Lorenzo Shongo iwa bandara MDM Assemblea Municipal wa Shidrupana Shakana Mahasha. Mama na Bella da Gloria Rishile, Assemblea Municipal Anjan.
1: Aosheni nishawata shitsungu shamsambiki nkwayo, nishawata abangiseti va Radio Msambiki nhlani xaweta avahanyitiko va xidoropana xa Namahasha ni ku awuxeni. Assemblea Municipali wa hanya, Assemblea Municipali a kone a Namahasha na a vumbiwa hi chume ra vanhu na ntlhanu a nga va membro va ku ta hi mahuvu hi tihuvu tinharhu a nga mapartido manharhu Renamo na MDM na Frelimo. Hi khetiwile akuva hi representara hi vonakalisa a xitshungu a xikarhi ka ntirho wa ufumi ra xidoropana na hi teka a mahungu ya xitshungu leswi swi va hluphaka ku hanyeni ka vona a doropeni xa xifundzantsongo a Namahasha leswaku va hi tsatsietana ni mfumo wa munisipiyo akuva va fambisa va lulamisa a timhaka leti ti hluphaka a xitshungu ha tirha ha hanya ha patsana hi ri mintlawa hinkwayo leswaku va hi lavisa a timhaka leti ti hluphaka a tiko leswaku va hi vona a tindlela hi va hi lunghisa a maphephe lawo ma fanelaka ku va ma chusa a mfumo wa xifundzantsongo Namahasha a Conselho Municipal leswaku va tirha mitirho leyi hi faneleka ku va hi hlamula a swivilelo swa vahanyitiko va munisipi wa Namahasha.
0: Vulili a swirho i ntlhanu kasi chumi ni ntlhanu ka swona chume i swa Frelimo, swinharhu i swa Arnamo, swimbirhi i swa bandla ra MDM. Matshamelo lawa a ma byali a swi karhati ka matirhelo ya huvu hinkwayo. Ku ni vunyandza la.
1: Na hlaya swa ku a wu nyandza byi ko. Un'wana un'wanyana podi a ri ni mavonelo hi matlhanganisiwa hi xuxa mhaka. Hi vona leswaku a leswi swi faneleka ku va swi pasisiwa hikuva swi hlamula swi ta pfuna xitshungu hi swihi. Hi nyima ka swilo leswi swi faneleka ku va swi pfuna xitshungu. A hi

0: Moingseti ripelile mahungu ya lonkama hi misoro provincial de Maputo muhlayi Steli Umanyisa. Vanhu vanharhu va khomuli maphoyisa ya tiko lomu xifundzankulu Maputo va hlwa ka nantso ku va va lumba ntlawa wa vanhu lava va dlayeke n'wamabindzu n'wana wa tiko ra Kamanyisa mahungu na Domingo Ximakalani.
1: Makali hili vunikiki siku dza 4 ka agosto lwe a tuzumaka nkamini a vanulavu lava anfa vani swibalesa ali lava vaningenike ka munti wa tatana lwe a dlayiweke lani tshaku vaveke va xanisa a ndyangu na valondza a timali nambi loko va nyikiwile timali ta ku tlhasaka 28,000 wa timetikali ni matelefoni mabidri a vanulavu hi lava ntshaku vaveke va balesela tatana lweyo hi tinhlavu ti zazu lani aveke aluza.

mwamana rejino yokawa enenge ukatile lishana gei. Awasati kulo ni watu peka nyamuka sewola kuti mahosi nile mbungu sina heta la kaya shana. Anchumuka mondani suna inishala kombola mina ilo la kuteka wawasati waka mondani. Mitivita na huu hosi kuwa miti hosi hosi ingwe makamu nishana. Mdawa ishibongo kuhela. Hosi na inu.

Daniel Ndlazi ingatoda wana mhaka nsati wa mina lwa ximwana na hluphakalaka ya kumbe mhaka munixani kumbe mingata mlaya n'wina mi nga vakulu va vanhu Ndlazi ndzi sizimbuya va va muchongweni swona.

0: musemwana abalkunga bela ngana wakona waisadi aku ukona mungana mako hani kona mranziwa se kunjana hani kona sako a ningata senukaya aku atana kuna munhu alungile se nza ukawara limwe amuisa ta kuswi laka kumasuku akuna munhu se abalkunga kambe mranziwa sinten ute anite akuna munhu lakaya nikola phe aku nikubyelini kutana akuna munhu namna nsukile
1: Ash quadrun satwa kona asoka ikuvaviseka ya mangala ka komandanti ange komandanti loko zonu vona hileswaku ni sikiselile ni ku stalulama kambe hey nuna wa mina chima umakaya tolo aka ya shava mpunga kutafika sosi ange se tlhela kaya Sela ninga kona ngqondo ya mina ya tiri swona hi vona ni xa ku xiyendla ana ha xitivi impela. Muka kaya uya tshama u hlantswa maparatu u sweka uswa.